0: Chekwa hito Zuko barasa Ingisa kangalwa maka Kangalwa maka Utsamu kumakumanu Zimwe ni mahanyela la mugangeni
1: Ziwa kunzi ziko tili kasi nzo tsama lali bala ngangeni
2: Heso
1: Nzo shwa mino Nzo shwa inzi
3: Atona hambu wota nilehe la kuka alireleli Anzi vitibi la hanziga kona nzilomu pungwini Akunzinga hlambisa kweni ngohe kambe anzi vitibi Kanile nzidawa heli ranzu Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere arwala kunzawu
0: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhela ipinda kamishu ya sotu ni sotu
4: kangelo mhaka
0: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
4: kangelo mhaka
0: longoloku

5:19 Classic la Classic Nova Nita fela nguina koma Fosola gidia Kula kutira si kasi Wangisangamu Bungil majaha Classic Nova Kukulanzela Kitaramba jahaga kagwa

0: metumuki ya radu Mozambique yititsi ya umu inyambani muimana guku sento idosh punto megahertz kuga kikawa humini mudrupani ka inyambani muimana ku sento iyon punto seis megahertz kati kikasinya ku himi busiani mihungu nya mahungu yare hina tagu gasi hina marapisa guku kati kirinyazi 10 horas habar radio Mozambique na yamba kasi mahungu yare ma manika kasi mana ku tsamuse ya kukayo umu yipandu ngurya inyambani muriri nyana u waru kuisingu wateka kuve ku tsaiswa ngudzu vari ba manika ku vana sirandisi zifanele nya sanana mujipanu kulige nyambani ya kuvirelo handru kabunya tumunya nyaurimi kugajipi munya rigidi ni magumana mazana nya zitonaradi nga zimbe unya kutirangani kukwena ngu nyaurimi 2026-2027 yiperago kugangi mayoyo umutiku nukwatuka Mozambique. Distritu ya Vila Nkuru umu inyambani kiyo yimanika kasi yina ku yira kuvi maranga inyarulero mana ku haka tengu nya ungi nya va indri vatango ku vabanzi simarika mbini fadikia ku umu tikunu kwatu kumahungu kasi nyantumu inyarulero utakuna ukirea kuka ikipandri hili. Eyi mihungu ya koni nyamahungu hina mara pisa ku jikadi girinyazi desores.
1: A dinâmica matinal. Magazine ya kunyazi mindru kugira dzi 9 kugira dzi 11 horas. A dinâmica matinal.

0: Suluwaka siwa nyama yivari nyako ku Vangayembe kwa kilwani kituwa na wapeku kukakamuga. Ya panunu podu unga kakamuga nguzu kuru. Unga suko sangani mwa mengeji hafani. Basi asipeza kuzibama kui. Fani lipi rwari tukawulibia mengeji fiku kuvetua. Ya iso su kandri sasa witeji kuru magirmin rayo. Magirmin rayo kama witeji. Wataka siku hakana kumahakiri nyeyadi. Nyakumba kakamuga. Kwa mwambi wa kuna niki hafani Muka muka muka muki Raku wa sipeza kuzipama basu nguwana Jerry Disoz Waru kui yei muhunu kui ngu guira prima kui Kumananga kupasa kubindu ya za mapangiru kui Uruwa mbala kui salatu kui yei Uwa guira kuku kasi kuhi uonu kui Jerry Disoz Aku pamero ngangga working kakana marga naruga dulu kohoza kui.
1: Adi nami kematinau.

0: Hirosile mwingisi wa Radio Mosambiki ya mahungu kujitonga ya zimindu za litsiko la muhunu aba hina kwa ambaku yali nyaku khitu mu Japan kulge nyembani ikakuviredwa handru nyateng nyali gidi ni makumana mazana nyadzitona na dinya siri nyaku hodzi nyaku tsirangani kananguye nyawo limi 2026-2027 ipeyako ngimayoyeti kunukwathuka Mosambiki. Mufumu kuga district ya vila nguru mjipanu nguru genyambani kubeza kuni kutuwa ziisa wanyueza zinzira kawa endri sabu sosu kabunye wete kutukwa tisa mahakiru nye wafumba kwa jipanu ye mapedi mahungu kukitonga mahungu makumanzi nika Nelson Francisco Tomas Varoy kuya takuwa na kuwana manu nge mtini wingi sinyawari inapela kuru hungu lirita kuna kuninga handru kasi nya ditona na denya sunya ko hodnya ko tsirangani dzina ko manwa ko kuga na ngwe nya uri mi 2026-2027 mi handru ya koni ya ko resoku Antoni Khumbani
1: yi panengul ge nyambani kiju ga sigibre ya gu binzula ntengo nya ku bindili gidi na makumana mazana nge dzitonelada nya dzimbeu nya ku hambani hambani ganangu nya uri mi 2026-2027 yi peya bunda nga ngima wo unya utubru kube kumanwa mitengo yenya udzimbeu yimpani kulike nyambani kiyu jinga dongisya ulimi wakoni gaspanso hambana hambana nyasa nyama zana mavili ni magumi mararu magidi nyazi ikitari kuwaji katijegi jikane kisi nyawu jimbiani ni ulimi kumakuni ugoji umi nyambani kiju kizi hitaku ni kukabansi ya zimbewu kabalimi maelano ni kuweta kubinzula mitengu yeyi yivire duwaku kubinzudwa sivia zinyemba mifarinya mitongwe zipambu kumakuni simbe kizu zimbiu ezi zinani nguwa kutemba abunyana ngu yeyi nyaulimi 2026-2027 nduna nyaulimi ni ugoji umu nyambani uijuli juangu kui akutaku hingili wawalimi kuwaengezea ulimi wawu gasiva koza kubinzula kabinya kwadi juli juangu aengezea akuta walimi kuwaninga nguzu upayi wa zimbeu zile ziza maugudwane ni uchisha nyitikati kufana ni jihala kina tsuka jiwoneka umujimba ninguli ginyambani jina kukirwa kufenomenu El Niño kunga isu sita kusina kukanedwa kundanga nyaguwa nileli jikati
0: uliri Antoni Khumbani na kuregira kasi kuga handru virudwa kuabunya tsoveri ya koni kuga nankunya ulimi 2026-2027 omu inyambani ungu tono kwele tengu nya siko sana sita kusina kubobwa kumazi nga munu wawe. Omu nya maranga ya lukunga umba kumufumu kasi kukara sikule kire la siko sana sisi ni varvata kwa na kubobwa kumazi nangani. Tengu ungu wa idu nya ripandre omu udingana ripandre na maratuma kumi ni siko sana siviri. Kuka tengu yu ripandre na maratuma kumi chiko sana jimwejo va nyamayi. Otile shiponzi. Wa jikani kisugi ikinya usingari li zingamu sibari sanana

0: kuyanga samusu yoku ijikarazi chukongo lungu uzukoro vangi vangumanega vana ku bobarsi wa madari wawe babiri yibawo bana kuba rumbeze maroyi sisi mwesu nyakumba kharega kwi
1: nani cinco ama centro kama district yala wanzi nga mahulile ka vilakulu ama singa nani mambiri a murombene nani yimwe a ka manyike konga umwene nani yimwe kambe andaw ama centro walk la ya cinco nani oitenta idosh wa mamadala ba vanhu va hombe andaw heya heya kukuma ku kwala haka oitenta idoji lawa a sesenta iyu wa vona a sesenta iyuma wa vona vanhu lava va vasati andaw a vinti iyu va vavanuna leswi swi vula ku swa ku a tixanisa ta tinyingi hi tikuma ka ka vamamani a vamamani hi vona va xunguliwaku va xungetiwaku hi ntamu ku a leswiya swa ku biha swohle ntawu hi vona va nyenyiwaku hi ntamu lomu ka ka tixaka ntawu hi vona hi nga navo hi ku tala ka vona ka macentro ya hina
0: u tile xiponzo simambilu yaka ne khu yi sunguvoteka ku ve dzingamu dzininga yi thawu vaveleki vawe a va nga tshamisiye khu hi ku va simbisikhati va ngu tsuka kasi va tukula ku kha vambi va madala va khukile khumangunyobana va tshanisile hambaro ba va sabobwa ku vana a wu va na ku tshaniswa ngudzu va kumaneke va na ku khuka
1: hina hi valorisa ra ngopfu yini a munhu ku a vi laha ka lixaka ya yena hi valorisa ra munhu ku a vi yini a vi ni maxaka ya yena ku nga familia ya yena andaw vohle lava nghenaku loko va nghena hi rhanga hi ku yini hi ku bulisana na vona hi tiva swa ku xigelo muni xi nga masu ka kaya andaw loko a hi byela xigelo hina komu va teke ni ku hi ta famba kaya ka yena hi ya bulisana hi layelana ni maxaka lavaya ya yena lavaya kani vazukulu kani i vana na va yena lava va nga mu va nga mu jungela madala gaya a zo akwata a mun'wanyana a hi ko yi hlunguliwa maxi hi tratamento va mu nyikaku laha kaya o zaku yini a karala a suka laha kaya
0: Otilia Shipons wa nranganyawu singareli dzingamu simbarikambeni sanana na kukaniya khu jikarazi kita kukina kuthekela va madala mu xipani nkulu ya Inyembani mufumu khuka district ya Vilankulu mu province ya Inyembani wa ku bedza ni ku thwazisa vayedzi ngedzinzira ga vathu vali va endelaku khuka xipandrikile ka kumaneka ku na ritengu nya ku dingana lipandri na mararu makumi nya vayedzi ngedzinzira vala va nga thwazisiwaku khukamuka yoyo ka xipandrikile ga tengu yoyo vambi va koni va ku thuma ni dzi associations rumbaku district yile ku dzungudzu khapunya turismo ahulu vambi va koni vamuomu nyadzinranganya rulelo ga kudwaredwa kuuthwazisiwo utakuna kuchirwa kuve va indri va ha kunzi dzinge dzadi ni ku va ya pawadi vakuba na varomu Vilankulu madoro wa Vilankulu Jose Jeremias kandi kwi kuthwazisa utakuna kukireka singuresa mihandru nyeyadi kudzungudzu khapu nyamasaiselo nya vathu vali vahungula kho chipandikiri ka sihungula vakueta malanga ya nyaku pepemele hina kusima Vilankulu kungutakambe kuna kutshamisile kupani mo makungu nya kuvahwe dzinranga dziri nya rulelo khuka yipandri ikile avo mitumu ya koni nya kuvahwe ngedzinranga nya rulelo ina phela ndrani nya matsikwana khuka khikhaule uvahwe wa koni unadzeka yuma nya kudingani lipandri na mavili makumi magidi nyadzi dolari avo kuyuma ya tikuni kwathu wutengu nya kudingani makumana makumi magidi nyadzi metikale makungu mamaku mataku mana ku phasidzeriwa kambe ku vali va taku vana ku thumisa ni mufumu khuka yipandri ya dzoni kudika uvahwe nyandranga ye nyarulelo kuna vana kambe kuna kuromu makungu yale nyaku wonelele ngudzungudzu khuka malanga omuhipa nyaku ngasi kuve ya kuphandranga yi simanekina kubwedze nhwani dzithomba nyakukari nyamakabi simbarikambe ni dza matini madoro wa Vilankulu Jose Jeremias tsamu seli kukhuye vanga kusima makambe

0: vahira sasabuka sukodza kuve tengu nyadzindiranganye rurero kuka chipandikiri dzongora mbiri kuve dziengedzera mukombekiso wamfumu tsinza omwe inyambani anguzunza tsipa ita kuina kukirwa ku vathu vapya apo nyakudzikira risibambu sawe arsenia masingi tsamusirukuyi khaponya lipindurire ita kuina kukirwa ku vathu vapya vana kudzikira risibambu sawe nguta kuna kuonekuka matsiku na yeya utsunguhedzi nyaukhongoro ngudzungudzu omu nyakitsungu mahungu anga matsamusera kuka lisiku lapunova khapo nyakipfitsahire nyalizunzu nyacigava nyalikhuminawuviri cicimbera nawo kasi ndikuve vathu vapya vadzikirera sibambu sawe vali vangamanekako vanamanekako kasi vanakuhongora kacipanungulu ya 30 kasiku yamaneka kuka apunya minonedzo nyaku tsalangani mwingisi wa radio musambiki mahungu kucitonga ya dzimindu dzalisiku la muhunu mapakiri mahegiso ya muhunu maloni kuhepula kune Alson Francisco na khetu tumanjolo ikhapunya mitsini khetu kukire
1: ipwide mahungu ya inyambani.

mwingiso wa raji msambiki hilosida wamu inakuuya kaombilongoloko nyakutaganeku mapanyelo ni womi igaltsula muhunu ngimanya utubru kumanika uko ukuna uhireka kuhiya munyamafu mitumu nyakuyelana kuningesevu umunyamiganga kakunyakodze kuva nyama yamaneka vana kudzikataleya kukuya popodwa gakivavo nyakivaleke patani ikyo inyalubele kukhara tundaninga ngima yoyo ngima moyo ronaku utubro

kids o karatsumingisi nyagoleki hi kwedma yiso nya mabule atukalitsikula munhu longolo kukamunyo takane ku mavanyelo niwomi munhu dzide ku itakane ya ku ikaratsike hi nyamadwali nya hivavunya kivelekeyo I ta kuchina kuteke vanyamai isaura Antonio kwa manikideko ndrani nyakuwa isi longolo kuyoyo kalasuma na itako

10:50 ipulira ngoro kukasinya ukimbani mapanyeni uomi ungareso kuiza ora ntoni vuzuta kana munhu ku jikara dzinye chivavo itakuhina kutekia kasi jiverekero sembari kambi hapo nyari beri ningoto makino uingisili mui uingisili kwani kuga mira inga tavego apa kwa gira vuru vuru kangau imbi utakuni pureza wa fino.

Francisco Nkuna na kurikira ku nyama yanga dzimedza yanana Olina kani ya ku mahungunya maripa Jose Barata kuyata kuyata kuyay Maripa kuye kandriyadi kurumangu tzuka kwa simbisikati matungunura mapangu mangu tzuka watu wasi manandika mungu wali wavengana kumahungunya maripa kuye waro kuye gaya wae kuye mbaru kuzuku kuyomu kukukaminga Liga kuvega mandra nrangani honga vega kabini kumahungu nyamaripa ya warukuye kuto hibanya hino uzuo ne ya kuye vivere prevenido 11 horas ni 28 minutos

Basungisu wa Radio Mosambiki, wedi mahigisu nyami tumuku gitonga. Hakani gusanseka Nelson Francisco na ketu. Mimbigi mitumu inarandira kugitsungu. Tsani kwadi zimindrinya gutaru kuma tumuni makategwa. Mitsini omanzani garufi na mundao. Tsani kwadi.

kwato muranzi Mchini shukuhlupa ako ala mdine kanina Onjele shukuhlupa ako muranzi

kukhetsa kumathumela iyathu kasikakera nukunukukatorze hora xinalinga mitsini na ntena nacional kasingo hamana mahungu ya litiku bi mahungu kucikhati nyadzi 14 hora xini 10 minuti kasina tamana mihungu ya kona ya litiku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: E por ele marrongo magaza cutinza antena nacional e a Rádio Moçambique, nhazi 14 horas. E gasta mitumu e a Rádio Moçambique, que titi nhambani, e tagasta na cupalu, saca vinha de frequência, nha 101.6 MHz FM stereo, magasiga, dropa la nhambani. Wahimana umwini kumutsenengo wega yoyo ku 72.2 MHz nsemi kongoli nguzugasa utawuna kupalusa kukwati distritu za Nyarimi, Jangamu, Panda, Matsitsi, umudropani kasewu, kumoku ni Murumbeni. Masinga kasoka kwa wahimana kabunya o 89.9 MHz. Wahimana kakidropani kakisiku zavala kabunya o 89.0 MHz. Pandi kuhemana kabinya 88.3 MHz, funyaluru kuhemana kabinya 88.0 MHz. Kabinya onda media kuhemana kabinya 1206 kilosikus per segundo. Abinya internet kuhemana gas kabinya www.rm.co.mz. Nugunugu gasi hina tamana mihungu ya lima tagu matalapika zingezikinzi nuhi kirimi udukomee.

vasepwidwe va Mahana Suzano ahulu malungelo ya kona hi kumwalo ni mitekezo kona va yitadzaka khunga uregela ka madota ava ya longolo kumama mwama muhunu kasi mararu dia setinya utubru nya 2026 nguta kuna kwanzadzi kasi omu dropani ya injunguzu mutamba kita kuwagi mbisi pandi sa omu kipani kulikinye mbani kita wena kwanzadzi nzadzi kasi nga pia kwa abanova abu nya kuwasi mbisi pandi tina ukunumu sa sokari zinyumba za mufumu pata za vato zikintali mbisi mbini kinga tesa abanova kujipupuwa ni inga ba jiwone gani salamu hapa jipani kulikinye mbani.

litsi ukasi kamafya tsabu litsi kunye chigama chigama lukudanku chitsungu walomba chiti pa gadanku kitonga chinani chigama litsi kulele kasi kilu linga umbwa kabu nyankwepa nyasemilea jirada chinosanzu nidash kutsi kunya 30 nyagosto wa 2021 makungu ya kolo nya kuhumbuli tsikulili kasi makukiri kabu nya patanu nya mayiku marari umu Afrika mataku mana kulima chigama aku ayu Beni Burkina Faso kumakuni Chadi kumakuni Mali manga beza nkwepa ka Organisation Mundial du Commercio kufika si kuhumbwa tsikulili la chigama Umbwa nyatsikula chigama gasi kudwanedwa kuningwa lisima nga chigama binzulu ya kutawuna kuninga kurenzeveta ka makumi mararu ni mavili makhulukhulu nyavalimi ka mafu ya tsapu.

mungisiwa ikitetsi ya inyambane ngulosa abunya mahungunya ikitong kuwa silambu sesi sali tsigula muhunu na pela kulihungu lili li gadikilo mutangili nyamukumbi hisi nyamufumu tsinza omu kipandunguli kinyambane kuhiga si anga uona muhuno sili singa goha kupuvu inga pusha kuwa utsigunga pindra ga malanga nyukari ga kipandu yege apuka senga ngula uona ndanga yurupa ni Institute National ya Promotion de Emprego INEP omu inyambane agambe ahangodi ayawona ndranga kutumia kumapoyisa yali kasi morono pani unidade de intervenção rápida uire agambe hinalapisa aimalukayo Instituto Nacional ya Segurança Social gakipandrikegi yingudi yala kumahungu nyahu zikopo niyokara kazi yisi zita pauzili zipidwaho agabatumikili bawe makupela mungu ku igitonga krimi udikume kui ahivula kumahungu ya kukipandi nyamtini uomo Bernardo Salomão Venezuela uingisi nyawadi mungu ku hitonga mape ya kuku wa jikati yegi mutangeli inyamukumbikisi inyamufumu tsinza omu hipandrunguru ya inyambane kuye anga fushela Instituto Nacional ya Promoção de Emprego agundanga nyabati kuonelela sibambu kachipandunguru ya inyambane gambe afushede ndranga irunopani unidade de intervenção rápida wiri ya mapoisa ya litigulo Msambiki zindanga tseta zimbile zinga tsungunu malanga nyukari kumahungu nyapupu inga pupusha kutsiunga pindra gama langa nyukari umuchipandunguru ya inyambane gali enroleli arsene masingi kuiga se anga uhungola ayawona silu singa gohetedwa kupubu yeye uye anga kuye wana vote lipiendru ndani vote kutembisa malungelu nyatumu gaza ndanga zeze mu tangili yoyo adiyede kukuya makarelu ya ya kandiyade votega ndani nya jikati kitago uvote zidwe malungelu nyago usedze isu singa

0: guhekera guwa vatumikire vatuma nyimbana sikaradzo apa nyadzindranga dzedze hengulomba kuketu hunatidwe yinani kinapotekako kupota kutimbisa kudzindanga dzedze dzivusedzwa kiso anga kanela esi ga dzindanga dzedze arsena masinge akuye yitsungu ichakulindela kutimbiswa mitumwe yadi kudzindanga dzedze kukarati vatumikiri vaita kuvatuma avunyema lungelo nyayadi mutangeli nyamukumbikisi nyamufumu tsinza omukipa ndrungulu ya inyambane tembisiri kukuye dzindranga dzamufumu dzina vwete dzela levinyele bilipindu ndani vwete kuonelela sili singa gohekela okumuhungu nyapubu inga pupusha kukwali tsikula vanova. Ulihungura na Antonio Kumbani nyilihunguli kanya ukelo ndranga nyakumbaki ziriplan aku aeroporto jdi Msambiki ingudi yela aku mahungu nyavatu wabahago muli kipetoni kulumbako ndranga yeye.
1: Kopo ni aeroporto jdi Msambiki umu nyambani kiyo nuneza kukaradzeka nguzu kumahungu nyaguzinga mnyukari na zindaga mivinganu yigunde ya kipetu yani iyo kopo ni yeye. Kubahanya zindanga kuyira matanya kudzudzuki dzinzilo ni kubawa mafu kungasifana niso kisu esi silusakulikuopeka koponi aeroporto ji Msambiki uminyambani kukusasi lusesi kisu sibadza kumangoni uvuvi nyamiripulani kumokuni dzinyumba dzakoni dza iyi koponi yeyi wuli aoneyaku kukwaradada nyamakhalelunya iyi koponi yeyi akuxe xitori tsegurasa uyi Albert Fuligi kuyi angakaneya kukuyi gasi vavungula isu sekaratu sesi nyaku yitsungu yindaka mivingano womu wuna kukereka nthumu nyaku xoxotele kitsungu kukisikiri uvahi undani ka iyi koponi yeyi ni kuvomu vana kutsitsa sikumbikisi nyukari nyakunondze kuhimbedzela kubeya ni kuyira ni wivini ubindzuli nga ulanga wuwu wa aeroporto jili Msambiki.
0: Kunyalupia hingura na Antonio Kumbane atakwa ataganela ku ndanga ya ENSYS yikukiyo vomo vamuni dzikoponi vapiyako miholo kavatumikiri ahulu vasiyisiku ka ndanga yeye.
1: Ndanga nyauveki dzitsapawu nyavatumikiri kasi vatahakha vanakulomu makudwa katanu umunyambani aku Institute National de Segurança Social kiyu kasi yikaradzekaku ku dzikoponi dzile dzipereyaku yuma kavatumikiri ahulu vapedza vasiyisi ka ndanga nyakuvekedzi yuma kiki yidimba lituka iyu ndanga yeyu uminyambani uyi Januel Jenga kuyi anganoneza jikhalu jiki anakukaneri kukhuye dzikoponi nyukari umunyambani khidzu dzipiyaku dzidzapawu kavatumikiri vadzo vapedza vasiyisi ka ENSYS. Jenga angu ndinda nzeve ka dzikoponi kukhuye kupiya dzidzapawu kavatumikiri vapedza vasiyisi ka ENSYS ni kuva sinonedzi upili wowunya yuma krimi ni kukambe vatumikiri vava khavo vanawonaku dzifanelo dzawe na dzisalandiswi jikhati jile vananengwaku reforma kumahungu nyamanga vayaya mayirwako ku dzikoponi.
0: Hakusimama na himininga mahungu ku yitonga makuromo pfukani olira mninga mahungu mataku kuba vanzinya litiulo Msambiki na hirana Nelson Francisco
2: yapo vanzinya maye kumakusamuseukayo mitsa wakiyinga usimama uyituma gase kubotedzeya vathu vali vanga tsanganako ni mhangu nyakuteye nya ripulani mo nyamasotswa ya estado nigeriano ya Ondo. Mahungu yenya ripulani ikirikiri kulutsiku nyamuvulu apo kungamanekaku kuna kuluza wumi vatsapu nyama kumaviri nalipandri vathu vangabana vanakoromo munya ripulani uli upatane kambeni vathu vali nyabana vasiri masotswa thumu nyakukweti kumanwa awo vava vangathekaku ni ripulani wakumaneka kuna kukaratsisa nguzu kumahungu nyaku omu ungathekaku umu ripulani yoyo tsongo nyakukari aholo mabereri akoni mangu karadza. Mutangiri wa Nigeria Bola Tinubu kuye angavekaku matsiku mararu nyakirendra kumahungu nyakuthekinya urepulani uwu wonwa khanga nguzu nyaikhungulu nguzu kuga miaka ibindrago. Tanga no nyago himbeani ni udai kujia muda tabu nyamafu. Ungu himbe zirago. Kasi wote yego selwa mirende simbara nugira zo parasao. Ika sana siri nyago eninguzo nyago banasiri ni kumi miaka bansi. Ika sana sisi nyago hongorikaru kumi miaka. Kanga kutsa musega tanga nuu nyo himbeni udaa kujia muja sabu nya mafu. Weteka kuwana mabi matinga nyago esi tumwa kudiga kuwe sisera mirende simbari gamini kufira zo parasao. Siva ngezu sisi kisi nga paruso watu la muhunu. Abu si manikako sinako kira kuwe kugama maiku ya sabu. Kutuma nyawa tuvavanga ena nguzu sanana. Kasi kuwete jikuwe simanika kuna kusea mirende mwendo kujira zo parasao. Kanga kutsamusea ika tanga nyoyo nyo kimbeni udaa kuge emu ya tabu nye mafu. Kumwaka nya 2024 70 milioni nya sanana nya kuge ribandri karibandri na mina miaka. Kwa tingu wa tabu nya 10 milioni nya iso nya kuge likumi karikumi na ribandri na mina miaka. Kisi nga tanga naku nijikarazu kiki nya kuwe sinaku eni dinguzu kugama iku ya tabu nye mafu.
0: Ngubonga Nelson Francisco kumahungu ya ya ulugasi hina sega kumahungu nya bola yumaganeka yumu tangeli nya kopa Lourdes Mutola umukipandu nguli hinye ban angu tsaka kumahungu nya mihandro yiduwa kwa abo nya mapali sana nya zimbiri Patrice Muhashi gandu kuye hungu unega huu zimbiri zikira mapali sana nya yane akunye jikumba gambe kukugela mapela mapale sana kumakanya 2012 itengu nyo karu yako na uengedali nye zimbiri ugorako uwetele chikumba ambani mitzawa yakoni yungu engedzela ga jipando ngulu ya inyambani kudiga ga uweti ya chikumba abu nya kopa Lourdes Mutola gana ni gambe kukugela aba nye mapale sana yaya wangu bula kusimbi nyisimbi, sigimbiaka sinyo udandri nyadzimbiri. Wangisi, hongo ema ava, abu nye mahungu ya tu ya litzula mhunu, kirimil dukome ni Bernardo Solomon, wangu pangana tsarani.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

matatseni ngi lobo hedini nya fugura jolo nya kheli jase esisi wana tab majina ro kwa sidungo vanga do net era jumwege we akala na vovu vatu ova mai vatu vasaisa majuna ngo ha una udulu ye na suka ni studio sena ho reserve gato kuwe nzala.

0: majeko mahongo yano mungabiretela kufa
1: yebo dzinyakari ubviseka koko basuku kwako kapunyenzi muno
2: omwa pita kisago mashiyo mwa pita kuitanyininga ini nyonga itanyininga palinya kudunduruke sisingi mashi kandunya kunyi nizanye zvizvware nao sonya kuipa ikakone dzirera ke opa mashi mamari sinarera kuporke narika skapere dzia kufa nadzi kutukuruna mai vakanai
1: Jaba Dimaos, nga embera kumavanyero umu wanu kokani makupanya karini.
2: Manyangu vanya so uluja kudzinzadzi dzidzi basidzi itrapalyarido kudzinzadzi kembere dimavara nyamangi dzinziani kinani ukipika kone tetebatiba basa mashidu kibayo vote kete futeje jena kwekitu ingu hivire kanga wakubo futeje ina kuwa kambi yoku ntunuwa dinu uvu jeni kito mako kai kito jeo prusi inga parari
1: kuma vanya yalu nyatumbu nuku
2: nyaku vanya mabanyo kaya ufuri vanya kaya ya tabutu
1: mkata kuti ngutu ngutu kusinga na gazi maku vanya karini
2: wasinga na gazi makweri haku vanya kamu kizi vanya kizo na vanya kamu karateji wana kunuku mabanya kwenye nga ulu yomu kamu kama vanya mamari ya kinyana kukutadise ambari kukulipea mkupanya tibuni kupanya wali ambari nga baitera pali aru tempo yoyo kukwato nga barinu majeje zimbafambafamyana wali yara sabaliwa na nakaya ya
1: Nani yewe zwako avuga na mawosa
2: yewe zwako yewe zwako zekana kujato kuno jitu purisi para utana ni nyama iteki hekwa kumu sali hunzula ako wana ma kionga chuko uhagana nuhanu wako uhagana nujana jako iteki hepe kumu jisa wana ma nukunyi wana ma nyanga karatu wana matimbi ayisha kukini wana mawosa mwawu
1: twaili puri jegana
2: jegana kambe na hetsaki so uko mu mwama ni nyimwa mbena jegana kana
1: jai gihadzu kuti ja magulore dzisa kuyinani
2: oh nove wa kunu wangu khaisai yo verwe jana na kajivanya ndopoti kivanya puri nove wa kunu wangu khaisai yo na mani atsapa na matimbi atsapa oh wana ma whatsapp kedzo vanya kare yekawa na matimbi tukona matimbi oh yekare wana ma whatsapp tukona ma whatsapp ndopoti
1: usingaragadzi yoyo mungu tsamusera sanana vatukuru
2: oh vangu si tomesipisana sa uru kandirisa nyenge dzingaveriwa epoka yato apo utiri pasado kuvapo vanhu rekarakara kinu kame mugani yavo
1: ja vakugane karatu kugiri kuri nyako uyiranga kedzi idzi vayirako vaprofesori isanga yevudza pano ahe adundurukisa
2: kambi mumbiri repetesa uyomu sempre Enga singu kumati. Mati magurini. Wa matea magurira wawa. Magurira haurugo. Ja kaisa ni makurira. Kaisa ni itu kambi. Kuhumu wako nungu vanya karatu vanya. Uvindra pako vanya tunu kukurira. Apa kungu lole. Uruponi yomu hajire ngu muni yungu lole. Uvu toku tini yire ngu jakunya lole. Masitu apa yungu lole. Hidugu tabu. Nama ya baro kongoro. Konga jimbinu wa nyamanya wa kongoro. Kungu lole. Hidugu jira. Disi muhadame majava ulu vota koko wawa
1: sagirega abanya madzaha omwendo abanyasa dziana sasa
2: asi madzaha nusadzana kaisai batsapo kandi dzichofa
1: batsapo vota vako
2: oh sadzana nisi ulu so vota abanya makongoro
1: kutsuko hadamerwa no
2: oh ini nat kanyi dziningedze vota kumba dziningedze basa Porque wa kudzinengedze oh vana ko horove vatamba dzinengedze porque wa garo ko horove unabere dokumenya fenene kanga njemenga mambe kumwa manyamoto kwewe mukokatunga mukeke tunga mugangisi loko mugangisi takuranda loko muranza mutengena masango yanyimba zve tinga muto janu yera karatu sina unamanika pali unatadwa kapudzinga dzitsoni pero kaya kwaira hoyi mukweke le paso na beya Hambalanu wangana, unahambalanu wangana. Ya, chateki kuditawise.
1: Ngupu wa usingalagaze ni babi mawoze. Mawoze. Chito kinyidewale lugu tamuselu. Urukwe tingi wa mawoze. Ja.
2: Nitamuselu. Tingi wa maka nyoshkowe wa sumbano madari. Wakukuma wapongu mchati hiyo dugumu. Lagaya kuronga. Siya matenya sumuyu.
1: urumunga sitaba gusimuyo uruma go
2: gutho baso gutsatsamusa ka kona rigite ka mukanyi yite impitepo so izonga ba ikhakimbisi yakhe dziwa papa ayo no mama ayo
1: lisauli linani dzinyumba kunyanga linyu kuyavi manyu dzikuye dzinyumba
2: dzakona na ma WhatsApp ongwe wo ma WhatsApp bohani wo ma tsamaruru wo ma tsonge ma WhatsApp ma WhatsApp yo mashito na ma WhatsApp ongwe mutsatsi ya
1: ja vambia va
2: ma WhatsApp mani mani na etu vana ma WhatsApp urupuri kiti vana ma WhatsApp tsingeli apa potituma
1: nani uranga wanu
2: ai ke muto va papa va do igir muto muto dzigirira uranga waso varongo kuti kirika va fulani nongo wangu fulani wa nongo wangu ngo luvate
1: mo ba muna tsanganiri ku girongo afunya sigi runya tumbun ku anu ku ge bigizimba mu oro ya ku embere ya vale
2: ah ul sizimba sibele mbanda sibele sitsapusi sizimba kuzi kesonya dikini nyesingweri urikizimba kwa mbo kingweri kakari kapa ngabagina rimukizimba msengeri gwa ana uyo gwa ana gari
1: ana uyo apo ikina ngambika vo
2: mali mungu bama fuli ngaba ma duyi adzingwa mungu vapedza be vapya kuduka mawadwa pano masaidi vale baba vakokuru na papa iva pano vapya kuduka kwa msengeri vakokota go vatore dzinzi mwana uyo ana uyo kokuye kana pokirina nanani gawono kedzi ari kara tsese zvamete
1: urinyai kudzi tangadzisi
2: sanga dzitsipye dzingi dzingaba dzinaemba pale dzimbinya sehonohono dzimbinya nyakuvale dzimbinya kukongotese ya
1: matsiwa na yaya muba muna romu mumunyamalanga yayo ambara kudzi kazameto ambara kusimbisiro kuye vinzimu oro ya kuyi ponyasile litelo
2: kanyinanga kulipe kanyinanga kulipe ne vupo basi sivindra ngunu vapo hee mbite po kanyimani kanyimani yi kampa fufuka kwa wina nyimani sangu yi yi ya
1: kukaga ee ya swa yunga itura kuye vi mbinzimu uyu kora
2: mbinzimu ya zaida kiongo ya kinyi kora kama inya kukiyo watu nyikazari nyama inyifana nwa nyama iwa kwani ya kiyo zaida kiongo

0: gasolina ya Antonio William kanala kuyitela mukamova kuya haika ene kanjavane kachoshi katani zase zora ine dash minutu isandra masangu ni misunga mahungu mitsikari sandra masangu ngabadia mahungu kuna wonga madongisela ka mitsikari wa muno hakulosa
1: mitsikari ya bilu nya kundela mitsikari mwengi setu wa chitichi chenye mbani ya mua provinsi yenye mbani ukurinzwa kasiku mana ntengo wa 1,400,000 wa matonelada esa kugiasa kuhambana hambana kaudimi wa 2026-2027. Instituto Nacional de Segurança Social amwenye mbani kumbekisa kushukubala ngoku haka koneka katikupone ati ati wilako miuholo kaba tumi kambe basi tikungumisi timalitiwa aniwa segurança social kumbekisi wa mfumu amua provinsi yenye mbani Arsenia Masingi wanga wa chendela sikanikisusa kwa hambana hambana sisi nga wasichi shaniswa nguchi huvuri chingaoneka kausiku wanyamnova amua provinsi ya yenye mbani Misungu ya mahungu hino uya hita mamana ngumbi mema 17 ore shingadi hichi malungisa.
0: Nguta unemanga chidongo selo mahungu ngusta andra masangu. Hibongide, hinarinzela.
2: Epa, Juma. Jawa hegire nchikitelo wako.
3: Hey, Saidi. Anima imakati kanu utumisi. Ngupa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
2: Ana nchi bimisato neto, nchi bimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, o talaveka. Kambi ntipi nimisile loko kani hambi loko uchi utumisa, kupinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela, kula kuwini kuhiru wama ndani kanchikitelo, hengato neto?
3: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu, huko vihicha tuma, vanana niwona, vangaluze kwa chikolani.
2: Lituri, ane ningamu yangu, Hiruwa mediazi kanchikitelo hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto hiva ishima hata kuwe niku usiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ingutitsuna.
3: Hibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria. Kukela munu natumisa nchikitelo ni yotsingamu yangu.
0: Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku. Hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikisoya tema kata udaho, chali sima katoze utumi.
4: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, vamos todos nos proteger.
3: Masewe Saidi, uanekidi nchikitelo?
2: Kanisu, nishika nukutitilako kayaneku.
3: Bisopa Masewe, tituna. Kati zivisi, tona tatola kanka mawa peho.
2: Bitsuri, na mahatoneto womba?
3: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama wa malanga.
0: Rwama, udinda nika nchikitelo, wotsi ulu usiku, Hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikisoya tema kata udaho, chali sima katoze utumi.
4: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, vamos todos nos proteger.
0: Zase zora jini 14 minutu jeti fikiri na hosele kamadwale ama malaria ngukumada ya ngutu tatnene. Albertina Pashkwali nyambani nosa terra. Embelde ni Osvaldo Fonseca. Yeah, yeah.

wa bizla de horan la panda do kasidi nanga kububatesa kama sa mazibla ku mutetera ku change bizla jikata kusinya hawa mungashamala.

Moi se to grandzeka se ke le to itinhlo ko maka hinga ta tikumaka loko swita ku hinga kumaka yentelelo wa tona loko swita ku 21 horas na 30 minutos kambe so swi ita kuma avonanga leswi hinga ka vhikile le hi ku lungela ka kurula hi tlangelile hi 4 ka outubro hi tlangela a siku la kurula hikwalaho ka ku va ku sayiniwe xipfumelelwano hi 1992 xa Roma i xileswo i nkhuvukulu murhandzi wa muyingiseti hi ta sungula a xiyenge lexi a ntirhisano lowu hi vunanga lava yimbeleli va hina loko va ku mpela hi fanela ku vekisa a kurhula.